97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Bila Nanti Kau Milikku dari Kahit. Nah, sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Oke, Fans Tigo Merdeka, kali ini resep masakannya sudah Yulia siapkan untuk Anda ya. Kali ini kita bakalan memasak yang asam manis-asam manis. Nah, kira-kira apa yang enaknya dimasak dengan bumbu asam manis? Nah, kali ini Fans Tigo Merdeka ada Titik Nadir dari Kahitna. Kita nikmati dulu.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Baru saja kita nikmati Project Pop ya, ada Tua Gapat. Oke, Fanstia, kali ini seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, kita bakal memasak asam manis ya. Ini saus asam manis. Jadi asam manis ini adalah istilah umum yang mencakup banyak gaya saus masakan dan metode memasaknya. Ini umumnya digunakan di Asia Timur dan juga Asia Tenggara, dan telah digunakan di Inggris sejak abad pertengahan. Nah, saus asam manis ini tetap populer di masakan Asia dan juga Barat. Nah, Fansia Gema Merdeka, kira-kira kalau kita mau masak yang namanya saus asam manis yang sederhana, nah enaknya ini apa nih? Yang mau dimasak asam manis, Fansia Gema Merdeka. Nah, coba, kadang kita kan sering dengar udang asam manis, ayam asam manis, gurami asam manis. Nah, kali ini Yulia akan mengajak Anda untuk memasak cumi asam manis ya. Oke, Fansia, bahan-bahan apa saja dan juga bagaimana cara membuatnya? Kita nikmati dulu kali ini dari Saikoji, ada online.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
2: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Oke fans ya, pagi hari ini kita bakalan masak cumi asam manis yang sederhana saja ya. Nah jadi fans ya, untuk bumbu-bumbunya yang perlu Anda siapkan ya, atau bahan-bahannya, setengah kilo cumi. Nah ini dipotong sesuai dengan selera ya, boleh dipotong cincin atau tidak dipotong juga boleh. Satu siung bawang bombay ya, satu siung bawang bombay. Nah terus ini ada bawang putih itu 3 aja, ini diiris-iris ya, bawang merah 2 diiris-iris, dan juga secukupnya merica. Fans ya, Anda boleh pakai penyedap ya. Ini opsional, ada garam, saus tiram, 2 wortel dan juga cabai merah. Ini diiris-iris serong ya. Daun bawang diiris-iris juga, secukupnya gula pasir, tomat 1 buah ini dipotong-potong, jahe 2 ruas jari ini digeprek, dan juga daun jeruk. Nah, fans ya, cara membuatnya, bersihkan cumi yang sudah dipotong-potong, tumis bumbu bawang bombay, bawang putih, bawang merah hingga harum, tambahkan jahe ini digeprek dan juga daun jeruk ya. Tambahkan air sesuai dengan selera. Masukkan wortel dan diamkan sebentar. Terus masukkan cumi, tomat, dan juga cabai. Ini masak hingga matang. Tambahkan saus tiram, merica, penyedap rasa, garam, gula pasir, dan juga tes rasanya. Terus siap untuk disantap dan dihidangkan ya. Oke fans ya, sebenarnya gampang banget ya bikin cumi asam manis yang sederhana ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

aktivitas Fansego Merdeka ya. Oke, Fansego Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda Fans Tiago Merdeka. Iya, untuk Anda Fans Tiago Merdeka yang berada di seputaran Jimbaran, ya, Kute, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama, toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Jimbaran, tepatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Teleponnya di 0361-446-3488 atau di WhatsApp 0819160327774. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jukut kentang mentimbal Ares, ada datang di Jamin Beres.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on

0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, sejuknya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: kembang, kembang. Perdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka, sebelum Yuli akhiri ajian tirama pagi hari ini, Yuli ingatkan kembali ya, kalau Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Ya, Fansia Gema Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tirama tirai musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 10 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata di jam 9 pagi. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka yang tren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Ido Dani sarang sami pan sudah kemamat de kering dijejem magena semakin dimangkin muali sakeng Magi Supratman sada ulung sepat lantai Ido dan pasar Bali titang Jaya Kumar sida tangkil Bali ngiring Ido Dani ring laran acara variap de wata talakan tu tetap ring frekuensi de tiang sida sepitu nangu pido FM nari Ido Dani senang ring desa ring kota ring sejuba jagat Bali. Kalau pentering luar perdebatan, anggis merasa diam dan santai tiang. Panti dengan arajang tengkirang puna pulang puna api. Sapa ni ke taler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa. Ingi para pemirsa pina ke puruan yang ngatur. Di tiang pun tercara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

ini modus ini sampun sida matilar katur bina ke tembang pengawi tembang pemenak titiang nyarang indudane sana sampun pada sibuk-sibuknya ngelanturan tugas-tugas duwe nunggak raina kemarin ge. Dan menyebabkan diri juga bergabung ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ingi matur suksema sana sampun sida bergabung wenten Bu Putu ring kebo iwo dan kebo iyo ring kebo iwe matur semua ibu putu ada ibu Anis nge ibu Ana ring boyo gede penampi gatreng lantur wentan ibu Surya Cempaka ibu Ariana sarang pak Ariana ring pejengaji tiga lalang ada juga sementara di tiang SBY nge ring belang sinyo padu penampi gatreng yang lagi sibuk mungkin lagi ngayah nih kengih selamat ngayah kumanten lanturan titiang ada Agus Jajung ada Yan Ena pandai Ebi ring belang juga tetap semangat nyaran di tangan dikiring gelaran duwe varia upload dewa sampun wenda tembang malih terlanjur cinta.

Ingi terlanjur cinta, ingi sampun sida metilar katur ada ledang astike suk semua beli ledang. Ya ada juga lo Ardi Ratnadila, ya ada ring celuk peniki ada Pak Mano alias Pak Putra Panji, ada mau Sitiani ring Sanur Purnapi Gatre mau repot ring Klungkung, ada beli Malong juga, Made Parwati Norsi juga ngi mat pagi kumandan Gong Mang Belang sarang Yanik Bindu dan rekan-rekan semuanya di 90 nggih. Lantur male wenten Pak Dika nggih sok semo Pak Dika, ada Mak Dika deng warung Tebesari yang lagi monitor ya, yang lagi kerja dan kerja. Tapi jak lu bayang lu mayung enggak sane kengken fokus megaeng kul ning radio. Gas gitu nah aja gaskan. Jangan ragu-ragu menyanyi gitu. Sekan nung bayu megae. Enya pasangan bisa oleng deh. Aduh angin barat kena benang kau lakon. Tembok-tembok angin. Dua depok mataku. Dia lah tukang kena pelang malu apa boleh kata dia sekan deh. Masang mataku papat kukus kena gitu. Dobal-dobal lagi. Kinteng, eh. Ada Malis sementara di dalam pendek parwate, adik penatih, eh. Ada agak ina, penampiga terduwe, ngurah, loyot, Mang Sudi, ada tugar semua, ada mendedi Thomas Kumbo, mat pagi, wenten, Malis tembang, seni sabun siap pendek biasa sarang.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih sampun matilar sing mat-mat nggih, aturan titiang hal muali wenten. Male sane sampun nyarengin lo Eriani senang tering tegah angsri ring batu riti tabanan ada mo Made Martini punapi gatre kade Rahayu Londre Bangli lantur wenten tu Eka ring pacung Brasele ngelantur wenten Taler Kedut Mariana ring Darmo Sabe ada Wayan Pioni ring kengetan Ubul ada Mana juga ring kengetan geh Blianto Luba ring Ring Nogari, keken kabar Niki Blianto, juru sokaring pedongan, ada Kaplur juga. Nang Oman, Abian Base, bejuru Pandai, Rizkawati, semua bejuru. Antara Benten, Indrawari, Mancawarna, Landeo Boncu, nih sampun juga bergabung Surya Negara, sarang Raida, aturan titiang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngabel nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dije beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan NASA.

Dina Rika Yanti bersama Dika Indrayana. Ya sampun sida turun ditan duat manis peragi sarang-sarang ring kanyakan galak kade makin kari di gering 97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Ge selamat pagi wenten male wenten ayu kelinci ye ha penapi gatre ada mbak mutiara ring yang lan klungkung ke sarangin semeton di tiang meriase ring kemenu mok meri sana wenten ring sigaran ge penapi gatre mok meri ngelantur wenten Bu Ayu ring Kenyiri ada kade Afika sarang Pak Delengkong ring Abian Semal Made Parne sarang Mang Excel nang Angga juga Rajang Semangkumantan Bu Juru Sari ring Siuran mau Made Sitiani ring Sanur mau Lastri ring Tabanan lantur wenten Pak Cahya ring Tanggep nggih kesarengin Sugiani ring Karangasem ing wenten minyak gosok tetap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berdekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya ini juga gampang menteri yang cabang apotek dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wenda ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Syokoro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95. Apotek Farma Panjer di Jalan Dekat Pekeris 60B di Apotek Farma Sanur di Jalan Antua nomor 8. Ada juga di Apotek kita Sidikarya Sanemagenareng Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Inggi geng Mas Pemayun bersama Depa Kastara nggih, teman-teman takut sampun peragi. Selamat pagi Wenten. Erin Leliana sentring batu bulan. Ada Gusti Ayo Wisari ngorandur yang teliku payu kebles juga penampiga rumah Ayu, ada Yosna Jepit dek Jokan. Dewa Jibukian nggih sareng Haji Nala sampun juga bergabung ke sareng sementon titiang di Lat Maja reng Nusa Dua. Ada Dewa Siatnyo reng Bangli, penampiga tre. Ada Cok Permana ring Sukawati, lancur wenten semantan titiang Nini Geya nggih penapi gateni tetap semangat gabungan Riki hari kencana Nelia Marwati.

0: lewat sampun nggih pejuang garis keras nggih sampun sidem tiara aturan titiang sene mangkin aturan titiang ale ayuning dewasa gaga anung sang pati tidak baik melakukan upakara membakar mayat atiwa-tiwa tengah ben kalau kuti lemanik nggih baik untuk membuat ranjau pagar rintangan lubang penghalang maupun pemisah alat penang, perangkap melantur upakara butuh yapnya. Kalau lutuk megandong baik untuk menanam pijer ngelantur menanam buah-buahan. Kalau pati jengkang baik untuk mengadakan hubungan ngelantur. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Lutung megandong baik untuk menanam buah-buahan dan umbi-umbian. Pance prawani tidak baik dipakai dewasa ayuh. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Purwani tidak baik dipakai dewasa ayu lan rano tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Inggir udah nih sebentar di serang sami utama nyene pan sedik bang merdeka sana senang on air nge dan galah satu jam dan di tanya udah nih silakan munggah masih tetap nih ge, dengan catatan tiga kolingan mantan nge temannya nih sampun didang siapkan sana makin sampun wenten sana ngeranjeng buka didang langsung sang didang kepada upload debata selamat pagi.
1: Om swastiastu, beli jayo.
0: Swastiastu, Pak Cahya. Bagus sering tanggap pertama, peninggi. Silakan, Pak Cahya.
1: Pertama,
0: Nay. Iki muka.
1: Kenapa katro mungkin, beli jayo?
0: Katro, ini ya biasa.
1: Iya, menangin, dangin tau.
0: Oh, gitu, bol. Bedangin, bedangin gelam dini segar, gitu.
1: Apun wedang?
0: Kopi dini, beman kopi bedangin, saya ada apa? Yening, saya nggak tahu.
1: Ganteng, ya, semua.
0: Iya, terus, kirim.
1: Iya tiang magato we. Mau putu ko boyo. Mau ka daerah Mawati. Gus Bawo.
0: Ya.
1: Pakai saring tangkap. Lan istri tersayang
0: sama
1: karyo ring radio GM.
0: Oh maro yeung nah dini lang ben tong dah tuon maro jang ne bagi tang.
1: Iya majang bidaya ndak galah sik semua om santi-santi.
0: Sik semua wali.

0: Tinggi cinta mendepok kasih bak lima dan genda judulnya beli demen ge. Lantas sang rati tiang varia perdebata selamat pagi.
1: Om swastiastu rahajang semang dijaya.
0: Ya swastiastu mok made martini senantering bitre gianyar. Silakan bede.
1: Tapi gatre bi.
0: Gatre di gatre ya amone ke bede. Ojek caro batu melablab sen kawan-kawan lebang ketemu model eh.
1: Enggih,
0: dua hari ayu nge, juga mode sengat, sengat kone sehat, ringgiannya, kenten. Kede, iya.
1: Tapi teman, manggen bi.
0: Enggih, niki wenten, pahlawan pengganti wenten, rikalawa di matila, rada di ngelahang, bungan hati, tuh. Pagar terus, pelengkap cinta, eh? Apa deh?
1: Halo.
0: Halo, enggih, napi.
1: Pahlawan pengganti,
0: pahlawan pengganti, nggih. Silakan kirim tiga orang aja.
1: Ini magatres sarang sami keman kan?
0: Oh, sarang sami, nggih.
1: Apa simponi nikin demogi rahayu sarang sami niki?
0: Nggih.
1: Nggih. Majang wijaya rahajang tugas Om Santi Santi Om.
0: Suksema Mama De Martini.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
7: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
6: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
7: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Inggih sampeyan kalender di tiang mali sangrati tiang variabel data. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Inggih, ada Swastiastu Bu Ayu Kenyeri.
1: Sabun api gatre.
0: Gatre hari ini nggih amunian gen seger jeneng ki san. Asane. Padahal sepadu usi tali niki bayundo sekali kalau boy ganti anu talene are kene ngon. Anggur raya jin gitu. Gaya kegedean gitu kena. Pang sarung gitu lama ke caraan itu.
1: Kenapa niki hari kentan kentan muput niki?
0: Oh, baru jebol sore.
1: Manggil rahayu.
0: Inge. Terus.
1: Mengatur dunge sarang Bu Mandi Marleni, wonten Bu Juru Mertesari, Pak Mandi Basur, niki ring pelawang ya.
0: Iya.
1: Cucat muka sami.
0: Inge.
1: Bimangku, si semua adalah yang pamit Om Santi.
0: Inge, si semua Bu Ayu Kanyiri.

Bunga hati, ya, saya manggil lanturan di tiang malik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lucky full power. Sedang kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genai Dedani.

0: Inggilan tur malih dedane parial kedewata selamat pagi.
1: Bari aku lihat di atas selamat pagi Om Swastiastu.
0: Swastiastu dadong Dharma.
1: Siang.
0: Segar.
1: Kampung enggak penyemang aja niki.
0: Durung dadong.
1: Semang niki.
0: Yeh uleng semang kene geng gaejak cara curucok ujang cak mumunyi gilian penyiar eh.
1: Untuk
0: dia hujan. Oh, jag munyi ke gelap penyiar apa? Seng berdangin, seng berdau, jag munyi kan?
1: Nikolah penyiar.
0: Oh, yang seng munyi penyiar bangkau lah gitu.
1: Penyiar.
0: Aduh. Inge, terus kira.
1: Tembangnya nyarengin.
0: Inge, inge, inge.
1: Megatre, macam yang Pak Mang Parwater aja ngempuk. Pakai jeruk, Mang Darmini, Gat Mini sekeluarga. Tajang jeruk, semua. Om Santi,
0: Inge, semua dong Dharma.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejaan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Hingir dan lanjut dan didang malik laran duwe sana makin sangro didang langsung Pario Pendewata, selamat pagi.
1: Halo GM, Rajang Semeng.
0: Rajang Semeng, ada lo suat ini ring pepatah renang Karangasem.
1: Nggih, lagu ini spesial nggih.
0: Nggih.
1: Soalnya makin spesial nih, hari piangnya spesial makin.
0: Apa tuh?
1: Pulang tahun lah.
0: Weh, pulang tahun, di jalan lalu deh, nakal ya lalu nyok nih. Umat ulang tahun.
1: Umur,
0: umat ulang tahun, yang ke 70. Yang ke 70.
1: Ini tambah. Niki, terus sama anak-anak udah berangkat mau ke Denpasar.
0: Oke, okay, bentar.
1: Dadah.
0: Iya. Ampun.
1: Terus sarang Molo Sutriani.
0: Heeh, ring sang kidul.
1: Nggih. Cutane mung kesami nggih semua tonggo.
0: Iya.
1: Nggih, macam lejaya sik semua.
0: Nggih.
1: Oh, santi.
0: Semua mau wali.

0: Dan Evan sejak memerdeka sedang kami dalam situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, harga semua naik, jangan khawatir dan dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya memiliki di Dewata.com, karena selain harga yang bersaing ya, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, aku laku dan Kredivo, dan promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple MacBook, Asus, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ini pada berdebat, selamat pagi Sang Radit yang
1: Ajang sama Paria Polo Dewata. Benar ya, Gatre, lebih bagus Deka.
0: Gatre, becek-becek ibu keboyo. Keboyo.
1: Kata. Siapa sih bilang keboyo?
0: Mulu Swartini, parda karangasem.
1: Nak okan
0: orang ibu keboyo, kata ibu keboyo, kata berne.
1: Kang yang napi mantan je. Yang penting sehat dan
0: tenang di Jekangge. Nampun kan dikintai lingkari yang benar, coret yang salah, berkata yang diang. Benar. Benar.
1: Gatra
0: di diang becik, belum ya. Silakan.
1: Juga gue ngelantar kena.
0: Inge.
1: Jaga hati kalau ada.
0: Jaga hati. Oh ya.
1: Jangan dikasih terbang hatinya kemana-mana nanti
0: nge. Takut kucing. Nge, soalnya helikopter, kapal, bak, sandar hatinya terbang.
1: Bener. Kirim ya.

0: Dek, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
7: Minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
7: Minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingir udah nih, sana makin lanturan di tiang male, sang roti tiang Fadil Dewata, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Yes, Niki Wendan Pak Tentram, nggih, Pak Tentram Santosa.
3: Ya.
2: Dari mana Pak Tentram?
3: Gianyar.
2: Nggih, silakan Pak Tentram kirim salamnya 3 orang dan spesial.
3: Ya, buat semua.
2: Mm-mm.
3: Sumeton GM mantan.
2: Nggih.
3: Dan spesialnya buat mantan.
2: Wah, mantan body kurang dan itu.
3: Kan mantan istri.
2: Oh, kentan.
3: lagunya Rikalo Motilar.
2: Rikalo Adi Motilar, ye, barusan tiang nggih balik bos nggih. Heeh, awisan mau setting nih ke. Nggih, heeh.
3: Nggih spesial nih buat anu mantan istri.
2: Nggih, nggih, nggih. Heeh.
3: Nggih sukses semua nggih.
2: Nggih. Ya, sukses Pak Tentram. Nggih.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingiru dari Pansia Gema Merdeka Sarang Sami Rikala di Mentilar Ngevina ke Temang Peniuntar Ring Laran Dewe Variar Dewata Angge. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mengenyam. Salam 1, 2, 3 Cuat Plung Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama Potlot ya. Potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini fans setia Gema Merdeka di edisi hari Kamis yang manis 10 September 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

Semua menuju ke Matu Javan Gema Merdeka Ngeteren Kau Araku. Ada band sudah dilahirkan untuk Anda ya. Fanstia Gema Merdeka masih diajangnya potlot-potret lagu Indonesia Ngetop Fanstia Gema Merdeka. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia yang sudah Yulia siapkan untuk Anda siang hari ini. Fanstia Gema Merdeka, untuk Anda yang mau request lagu boleh ya, silakan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Fanstia Gema Merdeka, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Fanstia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Ane Delicia dan juga duet bareng Dek Baku Cakar Band ya, ada Januari. Lagu cover dari Glenn Fredly sudah dihadirkan untuk Anda ya. Oke, fans ya Gema Merdeka. Nah, kali ini ada informasi ringan ya, cara mengatasi anak demam di malam hari. Nah, terkadang kita sebagai orang tua itu jadi panik, Fanstia ya. Jadi caranya yang dapat dilakukan adalah memberikan kompres hangat ya di dahi atau kelipatan tubuh serta menjaga tubuhnya tetap terhidrasi, tetap tenang, dan juga Anda bisa melakukan langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan di rumah ya. Jadi fans Tia Gema Merdeka, langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi demam di rumah ketika malam hari, ketika si kecil mulai badannya hangat atau panas. Kita nikmati dulu, kali ini lo putarkan dari miliknya Kahitna, ada Cantik.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Gemar,
3: gemar, gemar, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, ada Niji dengan Laskar Pelangi ya. Fansti ya, cara mengatasi anak demam di malam hari ini bisa bermacam-macam ya, mulai dari memberikan kompres hangat hingga pemberian obat parasetamol. Nah, berbagai cara tersebut diupayakan agar anak ini tetap nyaman dan dapat tidur nyenyak sehingga cepat pulih dari demam. Demam merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, demam ini sebenarnya bukanlah suatu penyakit, ya, melainkan gejala dari suatu kondisi medis. Demam menandakan bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Nah, pada anak, demam juga dapat terjadi karena tumbuh gigi setelah melakukan imunisasi dan juga menggunakan pakaian yang terlalu tebal, menggunakan maupun mengalami head stroke ya. Jadi demam pun dapat bisa terjadi di siang maupun malam hari. Nah, Fansti ya, bagaimana cara mengatasi anak demam pada malam hari? Yang pertama adalah berikan kompres hangat. Nah, Fansti Gema Merdeka, cara mengatasi demam pada malam hari untuk anak ya, dengan memberikan kompres hangat. Jadi Fansti bisa menempelkan kain ataupun spons yang telah direndam dengan air hangat ke dahi si kecil agar demam tidak mengganggu tidurnya. Air hangat ini akan membantu menurunkan suhu tubuhnya. Setelah memberikan kompres, Fanstia dapat mengeringkan tubuh si kecil dan menggantikan pakaiannya yang basah. Ini dilakukan agar si kecil tidak kedinginan dan menggigil. Yang kedua, beri minum lebih banyak, Fanstia. Jaga suhu ruangan, pastikan anak cukup istirahat, berikan obat penurun demam. Nah, itu dia Fanstia Gema Merdeka, 6 cara mengatasi anak demam di malam hari. Semoga ampuh ya Fanstia, dan anak Fanstia sehat selalu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Remlaudi dengan Komang Fansia Gema Merdeka ya. Oke, Fansia Gema Merdeka. Kali ini satu informasi dari Minyak Gosok Cap Tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli Minyak Gosok Cap Tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fansia. Untuk saat ini, Minyak Gosok Cap Tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli Minyak Gosok Cap Tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Ya, Fansia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis ya, 10 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Jadi tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: teh, naon kieu nyaman lari teh?
1: Naon? Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya teh.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kieu teh. Liu kieu anak yang ngiriang teh, mareu megaen di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise teh.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door teh tah lagi.
1: Sandru pada di sunrise emang kieu.
0: Gua pilar kudu beritane teh.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans setia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan Baru Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 10 September tahun 2026. Dan seperti biasa, udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan yang spesialnya, karena sekarang itu adalah hari Kamis, Fenistia di edisi Kamis 10 September 2026. Otomatis setiap Kamis itu Halo GM-nya tanpa list, jadi Fenistia bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang ready di Radio Gema Merdeka ya. Jadi buat yang mau gabungan, yang mau ikut telepon, silahkan langsung aja telepon di 081558977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita angkat telepon pertama dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo. Tiara. Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Tiara Mawati Sumapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Lagi setengah-setengah di sini Mbak Tiara.
0: Waduh, baiklah, mau request lagu apa nih?
1: Benihnya Vina Panduwinata, boleh Mbak Tiara?
0: Vina yang judul apa?
1: Cinta.
0: Cinta, sebentar Tiara cek dulu ya untuk lagunya. Mau kirim salam dulu mungkin sembari Tiara mencari-cari lagunya.
1: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih. Lagunya Vina Panduwinata yang judulnya Cinta langsung mengudara. Ini dia.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut penelpon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Kara.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Igus Bawa dari Kendal Denpasar.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Cerah, Supratman gimana?
3: Sama, di sini juga setengah cerah. Mau request lagu apa nih?
4: Dokter PM damai mimpi ya.
3: Damai mimpi. Sebentar, Tiara cek dulu. Oke, okay, ada. Salamnya mau buat siapa?
4: Pak Cahya ditanggap. Dan buat Tiara Maduka sampai tuntas ya.
3: Oke, okay, terima kasih. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini, Dokter PM. Baiklah, lagunya sudah ready. Langsung kita dengerin sama-sama. Damai Mimpi.

0: 97 Kamal 7 FM Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu ge di Keboiwe.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
1: Rem-rem di sini ge, galau enggak menentu, lagi cerah, lagi gulem gerimis.
0: Oh, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Lila ge, enggak romantis.
0: Lila yang enggak romantis. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat moderatna seorang, buat Tiara matugas. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bu Tus. Putaran kebebasannya, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagu gak romantis, lagunya Lila. Langsung Tiara puterin.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97.7 FM, Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Masih di program Halo GM Kamis Manis Tanpa List. Fanisnya bebas mau request lagu apa aja ya. Kita lanjut, angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, Mbak Kade Ratna, Gek, Sedaran Gatsu Timur.
1: Halo, gimana cuaca Gatsu Timur?
2: Cuacanya galau, Gek. Yang penting, Gek Tiara nggak galau di sana ya.
1: Iya, mau request lagu apa hari ini?
2: Boleh minta lagunya Jamrut.
1: Jamrut yang judul apa?
2: Apa tuh, ulang tahun dulu.
1: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Ini buat Dura Yuratmini yang sedang ulang tahun sekarang.
1: Oke. Terus buat siapa lagi? Doa-doanya
2: buat ya tiaranya. Uh-huh. Yang lagi tugas, semangat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
1: Oke, terima kasih. Makasih Ratna di Gatsu sudah bergabung untuk edisi hari ini. Selamat ulang tahun katanya. Aduh, cakep banget di requestin langsung. Kita dengerin langsung ya. Ini dia Jamrut.

0: Trends. 97,7 FM Gema Merdeka Angkat Trends sudah kita rayakan tadi. Ya, kita lanjut sekarang. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbak Mimi Tapanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya sedikit mendung, Kak Tiara.
0: Ah, baiklah.
1: Tapi masih semangat kan, Kak Tiara?
0: Iya, harus semangat. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Tulus ya, Kak Tiara.
0: Tulus yang judul apa?
1: Yang lagi viral itu Teh Hijau.
0: Teh Hijau, boleh. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Salamnya buat semua penggemar Merdeka ya, dan juga buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Mini di Luas Tabanan yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Cakep. Lagunya Tulus yang lagi viral. Cus, langsung kita dengerin sama-sama Teh Hijau dari Tulus.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Itu dia, Teh Hijau dari Milika Tulus tadi sudah mengudara ya, fansnya Gema Merdeka. Dan buat fansnya juga, siapa di sini yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha, gak usah bingung mau beli di mana ya, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja, oke? Yuk, segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau kalian pengen tukar tambah, tenang aja ya fans dia, karena semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap, booking servisnya ada, emergency call juga ada, kemudian spare part-nya juga lengkap dan asli Yamaha, itu yang penting. Mekaniknya juga handal dan berpengalaman. Plus, kalau di Wajah Motor itu, servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga loh. Keren ya, Wajah Motor, Nemarjan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang ke telepon selanjutnya ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kamis manis tanpa lift, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Restani kawasan Sukawati Dover kan.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
1: Astengkara, panas cetar, galang gelandaran Kak Tiara.
0: Astengkara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Gong Mas Pemayun, Yang Pesonamu ya.
0: Yang Pesonamu, salamnya mau buat siapa?
1: Di spesialin buat Pan Setiap yang masih monitor, dan buat Kak Yara yang berkira nasi anget sama tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Yara, tetap semangat.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih beli Royce Kane di Sukawati sana yang sudah bergabung juga untuk edisi hari ini. Lagunya Gong Mas Pemayun udah ready, kita nyanyi sama-sama ya. Ini dia Pesonamu.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tren lanjut. Gong Mas Mayun tadi sudah pengudara. Kita angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo.
4: Selamat siang, Gak Tiara cantik.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangkap nih.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Tangkap hari ini?
4: Cuacanya mendung, Tiara.
3: Oke, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya BCL ya.
3: Yang judul apa?
4: Ingkar.
3: Sebentar. Oke, sebentar. Ingkar gitu tuh judulnya.
4: Ya.
3: Sebentar. Oh, ada. Oke,
4: ada.
3: Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Gus Bawo ya. Makasih atas callingannya. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ternyata lagu Ingkar itu masuk di album pertamanya BCL. Kita dengerin sama-sama lagunya. Ini dia.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Angkatan kita lanjut. Ingkar tadi sudah mengudara dari lagunya BCL. Kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Tiara.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Leswati ini dari Pembatan Rendang Karangasem.
0: Halo. Bagaimana cuaca di sana Mbak Lu?
1: Agak mendung-mendung.
0: Oh, mendung, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Tadi udah kan yang Jamrut ya, selamat ulang tahun.
0: Sudah.
1: Ini ada spesial sekarang. Spesial buat aku.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya saya pilih yang Wali ya.
0: Wali.
1: Apa aja boleh.
0: Wali mau judul apa nih? Banyak ada lagunya Wali.
1: Ya, apa aja boleh Mbak Tiara yang pilihin.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat aku sendirilah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Mbak Tiara, makasih ya.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Nah, kalau gini nih, bingung nih. Lagu Wali ada banyak. Jadi Tiara random aja ya. Puterin salah satu aja. Lagunya Wali, Doaku Untukmu Sayang. Semoga suka sama singlenya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM, Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut, Fanny Gema Merdeka. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu ya. Harga handphone sama laptop kan lagi naik-naiknya nih, Fanny Tia. Tapi gak usah bingung, gak usah khawatir. Untuk dapetin kebutuhan handphone dan laptop Anda, langsung meluncur ke Dewata.com aja ya. Karena di sana harganya tuh bersaing, Fanny Tia. Plus untuk pembelian kredit pun itu ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio. Tentu dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, langsung aja bisa WhatsApp nomornya 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Info lain bisa didapetin dengan cara follow Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh ya, tenang juga untuk fans dia yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com. Tenang aja, karena kalian bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Oke, jadi ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang menjelang sore, Tiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Bersama kakek Dania di seputaran Sanur.
1: Oke, gimana cuaca Sanur hari ini?
2: Iya, cukup cerah, Tiara.
1: Astungkar, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Fidi Aldiano ya, Nuansa Bening.
1: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Getiara Candi. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kakek Dania di Sanur. Lagunya langsung meluncur, Nuansa Bening versinya Fidi Aldiano.

Yep. J Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Oh, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Agak mendung nih. Aduh, sakit sekali tangannya nih. Pencet, pencet, pencet, pencet terus.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Gigi ya.
0: Gigi judulnya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Buat panitia gemah mereka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, dadah, bye-bye. Terima kasih, Vanessa Gawang Merdeka. Otomatis single ini jadi single terakhir kita di program Halo GM tanpa list untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Yang belum sempat masuk, terima kasih banyak sudah berusaha. Dan mohon maaf, besok bisa gabungan lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri, Vanessa ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan dilanjut ada program Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. So, tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat sore fans Gema Merdeka. Jumpa lagi bareng Yula di ajangnya Formula Dangdut yang tersakit. Untuk sore hari ini fans Gema Merdeka di edisi 10 September 2026 ya. Lagu pertama ada Sakit Rindu dari Happy Asmara dan juga Denny Caknan untuk mengawali jumpa kita di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans di Gema Merdeka. Diajanya Formula Dangdut sore hari ini. Selamat sore dulu buat yang sudah gabungan ya. Bareng Yulia di sini diajanya Formula Dangdut. Yulia bacain dulu. Selamat sore Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Apa kabar Cece? Semoga sehat selalu ya. Oke, lanjut lagi ada Madhendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan ya. Selamat sore Pak Todila Atmaja juga dari seputaran Puri Kampial di seputaran Nusa Dua ya. Ada Ibu Jerusoke dari Pedungan, ada juga Ngurah Endu dari seputaran Tulikup, ada Indrawari dari Mancawarna. Boyan Lasri selamat sore, ada Pak Cahya terima kasih dari seputaran Tanggap ya. Ada juga Pak Derumiarta dari seputaran Pego, ada Mbak Siti Maruti selamat sore. Ada juga Mbak Darina dari seputaran Topati di warungnya Rini Rani ya, bareng Pak Yan Jumbonya juga. Semoga laris manis mekebek dagangannya ya. Melanjo-melanjo asik. Oke, fansnya kali ini ada Bojoloro ya, dari Deni Caknan dan juga Yeni Inka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: jual musik. Wasi.
1: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
3: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.8 Gema Merdeka ngetren. Itu dia Fanstia, ada Sasha Arkisna dan juga Manmun ya. Oke, Fanstia judulnya Bestie, sudah Yule hadirkan untuk Anda ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, satu informasi dulu datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Ya, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubungi Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Fanstigma Merdeka, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans ya, Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya. Yule mau menyapa dulu nih, Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik. Terima kasih, Bokong Semok. Mau ke Semok, Semok, Semok. Udah ya tadi ya. Semoga terhibur Mbok Rai. Terima kasih udah bergabung ya. Selamat sore, salam buat adik akannya juga. Ada juga Jero Adi di Bung Tomo. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Berdengar suka jiwa dari Metro Bangli. Aquarius Driver, selamat sore juga. Ada juga Kakak Pedawa, terima kasih dari Buleleng ya. Ada Subak baru hadir, Ngurah Santrana, terima kasih. Mbak Minya dari Luwus. Ada Pak D. Rumiarto dari Pego ya. Ada juga, terima kasih iya sayang. Mbak Ray lagi ikutan monitor asik, coba ya. Jaget bareng bersama Formula Dangdut. Kok isa ya dari Bion Waton.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetravansi Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Ladang Dutia edisi hari ini 10 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans Tia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetravansi. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

Rajang sore di dan Evan setia Gema Merdeka ring di cece magena ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan titik putunia prosedura tangkil mewali ngiring di dane melalui cita rambaran tetemang temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raina namangkin ring raina uras pati kliwon buku menail ketekan sana kaping dasa ring bulan September war sekali tali enam likur. Ingat sekali biasa titik yang wacang ngiring dadane kantos pupet galah nampekin jam pitu wangi male bos-bos. Pina keperwani atur lugra yang titik yang ngatur ambang astungkara pengejali umat. Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat semua 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetrayan Fans, setiap Gema Merdeka, menikmati dewasa umur bersidak Tuan Titi yang sekitar mah megalang rindu. Kenyataannya sana merasa rindu, durusan kematan iki gabong ring 081558977. Talar sabun kejantasan iki ring Facebooknya nih Gema Merdeka. Fans, setiap Gema Merdeka, minta sikit informasi dumun iki sana pacaran Tuan Titi yang iki nge mang de rindunya nih hilang. Tapi malah niki sampun presiden kecundo. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset atau pengharga warna Rp56.000 kemantan. Niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun wetan kemasan extra full powernya nih atau pengharga warna Rp168.000 kemantan sampun kembali yang 3 saset nih. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan sampun yang berlebihan. Nah, fansnya Gema Merdeka sana makayunan ngereh Vitalik, numas Vitalik durus yang kemantan ngerauhin potik talar seluruh toko obat sane nampak renggenah dadane suang-suang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingepan setia gemah merdeka menikah dewa usang pun bersedatan hati tiang si kita bang nge setata aku rasa keng pak gestas astapa niki demungi sama teribar kematan nge pasti gemah merdeka sama nang lali talar niki follow akun Instagram baru Radio Gemah Merdeka talar sama nang lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube nya nih Gemah Merdeka Bali. Ingat rajang sore dulu niki sang rati tiang sana sama persidang rajang ring WhatsApp nya nih Gemah Merdeka nge sama nake pisan sabar-sabar kematan dulu nge satu persatu sekesiki niki pacang cacak titiang dumun nge ngambil batu dumun raja sore dumun niki wenten Bu Ayu Gavender nikirin widangan sutomo sama nyarain matur suksema talo sama wenten Bu Jurosoka nikirin widangan pedungan nge sane sampun absen titiang nomor satu mok tuh nge sampun nomor satu ling belakang. Wenten talar Agus Eka ring widangan dijen iki nggih pedawa beleleng nggih sampun nyareng titi ama tersuk sema beli Gus Renaldi nak anak kanton liburan kocap ragane iki nggih. Wenten talar Raji Naler widangan berselo niki sampun nyarengin matur suk sema talar. Wenten Made Sudiasa ring widangan niki ring dijen iki Pak Egar teh niki oh angan take niki nggih sampun nyarengin titi yang dumugi status seger Egar kata. Wenten teh ocal talor niki sana sama nyarain titiang Kang Yang niki mau tuh wantah nasi ke mantan nasi putih nah sekeng kan ten wenten nasi barat nasi putih yang penting sing kanti panas dingin kena nang sedoknya.

Kemah merdeka, bayan nemu bahagia sama presiden antara titik yang sering demangkin. Raja sering dumo niki, sang rati yang mewali. Sane sampun presiden geranjing sering demangkin. Sampun mentan beli wan sudi bahagia. Niki sane mentan rembidang si bang kaja. CEO bunga pacah titik yang niki ngeh. Nah pikir sampun wosan niki reng sawah. Ada dua lagi tak kena rayu ke mantan, ya. Talar mantan, batu wiran, rembidangan bukit jimbaran, sama nyarangin. Buat rayu, rembidangan batu kandek, niki sama nyarangin titiang, matur susu mopeng banget. Mantan talar niki, DAK, kenten nge, DAK sampun kayak masih ram. Mantan talar niki, Pak Cahya, bagus bedek, rembidangan tanggap niki kesarang waktu Yuli, niki sana kantun, maju jahitan, matanding, kenten nge, santukan niki, lain namakin kacang kliwon, benjang sampun tilam, kenten ajak mau tumpuk-tumpuk, lainannya tuh, oh nge, patut. Perlu dicontoh, kenten nge, ampun nang nyontohin tuh nih ya, kenten nak tentang lainan. Raya sore talar niki sana sampun nyarain titiang reng Facebooknya nih Gema Merdeka. Sampun wenten Mahamuni niki nge sampun nyarain titiang reng widangan kamasan kelungkung. Ya talar wenten Komang Mardike niki reng widangan Tauman. Kenten nge sampun nyarain matur suksu mapeng banget. Ketut Ari Suginadi Nastra. Kenten nge reng widangan penamparan Gunung Andekase niki sampun nyarain titiang matur suksu mapeng banget. Pasti Gema Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset niki untuk menghargai wantah Rp56.000 ke mantan. Sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler sampun wenten kemasan ekstra full powernya nih untuk penghargaan niki wantah Rp168.000 ke mantan. Sampun ngewalihang tigang saset. Nah untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali ke mantan. Pasti aku memerdeka sana makayunan ngererah Vitalik durus yang ke mantan ngererah ring apotek taler toko-toko obat sana nampak ringin haide dan esong-song.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Yang ada dana pan setia gue merdeka meni dewasa pun persidatan nanti tensi kita mang kasmaran kaitan guys saking beli budi arsa dan mungkin sampun dari berke mantan sana kanton kasmaran kaitan minabang niki kanton kenyam kenyam pedidi sambilangan niki napi wastane ngajeng bulung boni kaitan guys kaitan beli ruaskane niki remidangan Swiss kawasan Sukawati kaitan dauh peken. Sane kanton kasmaran ulian sampun boleh niki bulung boni kenten nge hadeh pragat potone dogean kirimangen niki. Sing taen berupa nyata kenten nge benda nyata ne teko mriki kenten. Talar sampun wenten niki sane sampun nyarain titiang wenten Bu Jero hadir remidangan Jalan Sutomo. Wenten talar remidangan Subak Baru niki sampun hadir kenten nggih. Wenten Ngurah Santrana, Rajang Sereke mantan. Mok mini remidangan Luwes Tabanan talar matur suksema beng banget.

0: Ingin ada nevan setia gue memerdekan intan kerasan ke galah sama tempat reng jam 6 sore sana mage pacari titiang idadane mesanakan domon sinambi pacang ngiring titiang nguncarang puja trisandi ya malah jawa sini sampun usan nguncarang puja trisandi titiang pacang ngiring dadane mewali ring temu sawitra pelatan sani kapeng kaleng ya tetap saat yang tinggalan diri kira 97,7 FM Gema Merdeka ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

kingdom sorrow. Your bottom, your stupid.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat deh nih fans setia Kebo Merdeka, gak yuk sayang sampun preside aturan titik yang sore ini makin rajin sore dulu nih kisang retit yang mewali sana sampun preside ngeranjing wentan cogus permana remidang Sukawati nge sana sampun masandekan sore ini makin talar sampun wentan driver 79 remidangan suka jua Bangli sampun nyarangin titik yang matur suksema peng banget beli kaplor remidangan bucun desa meter Bangli talar sampun nyarangin matur suksema beli periring suka jua meter Bangli niki nak napi pasukan Bangli ini kisah pun menyerbu tiang. Tetap semangat dan Bali bergetar kenten ge ha. Talar rajang sore dumun niki Bu Wayan Lastri rumindangan Tabanan Blayu niki sampun nyareng titi matur suksema. Pak Yan Sena rumindangan Banjarmas Bedulu talar sampun nyarengin matur suksema peng banget. Fans Tiago Merdeka, minyak gosok cap tunggal, niki sampun preside menjaga anda, niki menjaga dedenya Fans Tiago Merdeka sarang sami saking gigitan nyamuk. Menawi wenten sane pacang bersantai di luar rumah, utawi sane pacang berkemah, mangdatan garang legu kenten nge. Dudu sangke mantan digeles numbas minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal pun niki talar becik untuk olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing dan tidak bisa tidur utawi gelisah. Durusan talar digosok-gosok kemantan nganggian minyak gosok cap tunggal. Sana becik angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk. Nah, samenang-samenang saya maleh, durus digelis meluncur nih kenge ngererah minyak gosok cap tunggal ring seluruh cabang apotiku. Talar toko-toko obat sana nampak dengan hadir dan suang-suang. Sana samur presiden ketumbas nih kering jalan Gunung Agung nomor 178B ring apotiku Gunung Agung. Talar samur wentar ring apotiku sesetan ring jalan Rai sesetan nomor 221C. Sana makayona ke jalan Teku Umar Barat nomor 55 durusan ke apoteku Teku Umar samun wentan talar ring apoteku Kuta ring jalan Pantai Kuta nomor 46 talar samun wentan ring widangan Renon ring apoteku 9 Renon ingin puningkan ring jalan Tukar Balian nomor 50 ya. Samun wentan talar ring kiri ring jalan KW nomor 74 ring apoteku Pulau KW sani makayunan ke Ahmad Yani Utara nomor 428 durusan ke apoteku Ahmad Yani sani wentan ring widangan Gianyar samunang saya durusan luncur ke apoteku Batu Bulan, ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingat Pan Setia Gema Merdeka Lu Naira Lupa nama ingat rasa sampun bersih dataran titik yang mungkin makin gede mungkin semua terhibur kematan Raja mungkin umum ini majang nama lo suart ini Rewinan pembatan rendang sana sampun nyaran titik yang ring Facebooknya nih Gema Merdeka Talar sampun minten Pak Gung Wirawan ini yang widangan pedungan ini sampun nyaran titik yang ya Mau you bless ring widangan ubo talar Wintan Dedi Pongki Dedi Pongki ring widangan pasak balik lungkung Niki talar sampun nyaringin matur suk semua peng banget Komang Irama, rewidangan kawasan Lumbanan kenten nggih dijoni ke suka sado buleleng ternyata. Oh. Bulldog kocap niki. Buleleng dogen kenten nggih, heeh. Taler wenten ketut Adi Dharma, rewidangan pupuan Tabanan niki sampun nyarengin matur suk sema dekil korlap taler sampun hadir. Bewan si aja rewidangan Mas Ubut taler niki matur suk sema peng banget. Pasti gue mereka rajang wangi dumo niki talar majang reng bu wayan sugiani renang karang asem niki sampo nyarain titiang ya talar mentan abah waisal renang samplangan gianyar

sadis sampun presiden mati laro ngine makin nge do bagi jenetan wentan niki sane melaksana sane sadis sadis kentan nge menapi malah menyakiti hati perasaan orang lain. Aduh, raja mengidum niki sang ratit yang wali sane sampun presiden nyarangin wentan madiparna mama diparna niki sane sampun wentan ring widangan marga tua tabanan ya. Wentan talon niki buayan sugiani rundangan karangasem sampun nyarangin matur suksema pendra ring widangan tabanan taler wentan siramale Agus Eka niki nge sane sampun nyarangin ring widangan pedawa buleleng. Wentan siram malih niki wentan Gus sirone Gustafar kenten nggih Gustut kenten Gustut ring widangan sempidi sampun nyarain titi matur suk semua peng banget pele nyeledet tiang Gustut ampura. Ulian kuangan ko opai minap niki mau tu niange. Wentan sira malah niki sana sama nyarangin. Wentan Man Sentosa, kenten nge rewidahan Gianyar niki sampun nyarang titi amatur suk semua peng banget. Pak Gung Sanjaya rewidahan Keramas Taler niki sampun nyarangin. Kakek Gemar rewidahan Tabanan nge matur suk semua peng banget. Wentan Ian Gombrung, kenten nge Ian Gombrung rewidahan Dijen niki Sulatri Kesiman. Nah, sama nyarang titi amatur suk semua peng banget. Pancen kemau merdeka nenten kerasa niki nggih galah sampun nampekin jam 7 wengi sakiwatan titiang kantor niriki. Durus niki sane durung presiden kekoling jantos-jantos dumun sabar-sabarin dumun nggih.

pengganti kentan ke sampun presida nyarangin wangine makin wenten siram malih niki sane pacang sanggera titi ang reng Facebooknya Negama Merdeka sampun wenten wayan pioni reng widangan kengetan ubud kentan ke matur suksema dede mahestaler reng widangan angan taken niki sampun nyarangin matur suksema peng banget. Ayu bintang new reng bidangan batu bulan talar nikinge sampun nyarang titi yang susu mapeng banget wenten Ari Dinamika kenten reng bidangan kelungkung toh pati niki sampun nyarangin suksemo talar Komang Indri reng bidangan batu belah batu kenten nge batu bulan kaden tiang niki. Aduh, Komang Indri undangan belah batuh niki sampo nyarangin matur susumo ping banget wenten Yan Sutama kenten nggih ring widangan kekeran mengui niki Komang Chandra ring widang kubu Karang Asem Taler beli oke Mulyarte ring widang Padang Samian Taler niki sampo nyarangin matur susumo ping banget Mimi Oman ring widangan Setia Budi niki sampun keh wosan membanten niki nggih kocap mangkin kajang kliwon kocap Mimi mang dos tata kena rahayu kenten jagat Bali drue ini ten kenten pasti gue merdeka dan ten kerasan ki galah sampun tamis-tamis telas kangnya rahu Riki Dumon titi yang putunya nyarangin di dari ring gelaran acara temu sawitra rahina mangkin saki wantan tetap satya untuk ngilan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rian tekan melaju bas pacang kelantorang anto anjang sana udara kesarengin Mbak Tiara kenten nge yang taniwang niki sampun sayaga inge titi yang putunya lungsur mau pamit titi yang jagi membantan dumon niki titi yang pacang puputang dumon niki acara puniki Anto para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fanstia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 10 September tahun 2026 ya. Seperti biasa, kalau sudah hari Kamis di malam hari berarti kita akan masuk di program Anjang Sana Udara, edisi Kamis Manis dan Romantis. Jadi hari ini no galau-galau club ya, Fanistia ya. Kalian kalau mau ikut gabung atau pengen request lagu, pastikan lagunya yang happy, lagu-lagu yang romantis ya. Pokoknya no galau-galau club untuk edisi hari ini, oke? Kalau mau kirim-kirim salam masih bisa, tenang aja. Seperti biasa, mau gabungan, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh semuanya. Langsung aja gabungan bareng Tiara. Bisa ke WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen juga di Facebook kami, Merdeka Ngetren. Terus yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami juga. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai Fanisnya Gawa Merdeka. Tiara buka di edisi hari ini, malam hari ini, edisi Kamis Manis dan Romantis seperti biasa. Lagunya Abdul and the Coffee Theory, ini dia Happy Ending.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak tren lagunya mahal ini, bersama dengan Nuka, judulnya Janji Kita. Lagunya spesial di Rabu Putri malam hari ini buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak, ada Pak Cahya di seputaran Tangerang. Plus kirim salam juga. Katanya salamnya buat Gus Bawa, mau Mangariati, mau Putu Keboiwo, Wayan Lastri, mau Miniasih, mau Kadek Ratna, mau Kadek Rahmawati dan istri tersayang tentunya yang lagi makan malam katanya. Cie-cie lagi makan malam bareng nih. Lagi dinner ceritanya. Aduh, mantap, apalagi Kamis manis dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis ya kan? Terima kasih, termasuk juga untuk fans Tia yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada malam hari ini. Thank you so much sudah monitor 97.7 FM. Selamat menikmati lagu-lagu manis, lagu-lagu yang romantis malam hari ini selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam. Terima kasih untuk Anda yang sedang beraktivitas mungkin, atau mungkin sedang nyetir, lagi di mobil gitu kan, atau mungkin lagi di rumah, lagi makan malam tadi kayak Pak Cahya sama istri tercintanya. Terima kasih banyak sudah monitor. Kalau mau gabungan, kalau mau kirim-kirim salam, siapa tahu pengen kirim salam buat keluarga, buat teman-teman, buat sanak keluarga, buat pacar, buat pasangan, buat siapapun itu, pokoknya boleh banget dikirimin salamnya, nanti bakal Tiara bacain satu persatu ya. Terus yang mau request juga boleh banget, tapi harap bersabar karena Tiara puterinnya satu persatu. Tapi tenang aja, semuanya pasti bisa Tiara puterin. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Selamat menikmati lagu-lagu malam hari ini ya. Kita sambung dulu dengan single berikutnya dari miliknya Judika. Ini dia, Amin Selamanya.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97, Kamu Tuh JFM, Gema Merdeka, Ngetren Kupu-Kupu. Lagu dari miliknya Tiara Andini juga sudah meluncur. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request lagu Kupu-Kupu. Malam hari ini ada Pak Wayanaya di putaran Pedungan sana. Terima kasih banyak. Okay, kalau dengar Kupu-Kupu, selain emang ini judul lagunya Tiara Andini, kita juga kalau kita ingat masa dulu kuliah, siapa di sini yang tipenya Kupu-Kupu, kuliah pulang, aduh, baru aja kemarin Tiara bahas soal Kupu-Kupu kuliah. Sekarang ada yang request Kupu-Kupu, waduh, ini tanda apakah ini? Okay, terima kasih Pak Wayanaya sudah ikut gabungan. Biasanya Pak Wayanaya tuh requestnya Judika loh, tapi tumben hari ini merequest lagu yang lain. Mantap, ada kemajuan ya Pak Wayanaya ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus terima kasih juga untuk fans segala mereka yang lainnya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ini ada Bu Juru Mertosari di Siulan juga ikut monitor, sempat request Judika, tapi sayang banget tadi di awal sudah mengudara lagunya Judika, fans segala Merdeka. Terus katanya kirim salam, salamnya buat Aji Tudarma, Turah Widi, dan buat semuanya katanya. Okay, terima kasih banyak. Terus ada juga Pak Nyoman Duaji yang juga ikut monitor, lagi di mobil, lagi nyetir sama keluarga ya kan. Terus katanya mau lagu Nina spesial buat Esa. Okay, langsung meluncur ya. Esa jangan lupa ikut nyanyi loh. Ini dia lagunya Fizz yang judulnya Nina.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Glenn Samuel bersama dengan Brisia Jody, bersama Andi Rianto juga, Makin Aku Cinta. Jadi saksi. Yeay, ini sebenarnya single lama ya Fanstia, cuman di remix sama mereka juga. Kayak 2025 kemarin deh Fanstia, cakep. Terima kasih juga untuk yang sudah request di malam hari ini. Ada Mode Yurat Mini dari Sutomo Denpasar, terima kasih sudah stay tune ya. Terus katanya nanti di himbauan malam mau lagunya Dewi Gita yang judulnya Padamu. Terus kirim salam juga, salamnya buat Gus Bawe, Mbak Ade Ratna, Mbak Dewi Ari, Kakek Gema, Pak Cahya Tanggep, dan buat Mbak Made Marleni juga. Terima kasih kembali sudah didengar di sana sama Wadayu. Mantap. Terima kasih ya sudah ikut gabung. Selain itu juga ada Putu Deni yang ikut gabungan juga dari Pangalan Mengui. Katanya mau lagu Mawar Merah dari miliknya Slang. Boleh. Tapi tadi Tiara cek ternyata masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu ya Putu Deni. Terima kasih sudah booking lagu di himbauan malam saat ini. Ditunggu, nanti mulainya jam 9 sampai jam 10 ya. Pokoknya ditungguin aja nanti sesuai antreannya. Oke, okay? Terima kasih. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Kita lanjut, ada juga Bu Jenny di Gianyar Abian Base yang request Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Boleh, ini juga sama ya Bu Jenny, masuk di himbauan malam. Jadi ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin. Oke, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, fans Gema Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans Tiara pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, Kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Ada informasi penting dulu malam hari ini, khususnya buat kalian yang jadi masyarakat di kota Gianyar, Klungkung, Bangli, atau sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Begiri Timur Gianyar. Patokannya ada di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4791-712 atau bisa via WhatsApp di 081-997-882-164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh, fansnya. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya? Cikut kentang metimpal Ares ada datang, dijamin beres. Yeay, lagunya It Gita, Venestia, judulnya Satu-Satu. Spesial mengudara malam hari ini untuk yang sudah request juga, ada Cok Gus Permana di seputaran Sukawati sana. Terus, himbauan malam katanya mau lagu Sebelum Cahaya. Kayaknya ini lagunya Leto ya. Semoga benar lagunya udah Tiara siapin, tinggal mengudara aja nanti di program himbauan malam ya. Terus katanya salamnya buat semuanya aja. Lanjut, terima kasih. Yang lainnya, ini ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring, kirim salam juga. Katanya salamnya buat anak-anak Rora Mancawarna. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Aba Waisel dari Sampangan Gianyar. Terus juga ada Made Parne yang juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Ira di Penebel. Oh my god, ternyata request Anmes Kamaleng. Cuma sayang banget tadi Anmesnya udah ada yang mengudara loh. Kalau mau Ira mau request lagu yang lain, boleh ya. Terus mau lagunya Derby yang apa nih, yang Tuhan Tolong atau yang Gelora Asmara, boleh nanti bisa komen-komen lagi supaya lagunya bisa Tiara siapin ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngetren malu-malu tapi nyaman. Lagu dari miliknya Liodra. Lagu yang spesial Tiara Putra untuk yang sudah request juga. Ini ada Obligus Bawa, balik lagi dari Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung. Dan seperti biasa, nanti mau request Reza Artemisia yang judulnya Dia untuk di himbauan malam, boleh banget ditunggu nanti. Salamnya katanya buat Dayu Ratmini, Mbok Kade Ratna, Mbok Putu di Keboiwe, Pandi Ebi, Rahmawati, Mbok Made Marleni, Ketut Ayu Lasmini, Ayu Laksmi, Rangga Pastawa, dan buat semuanya juga. Oke. Okay. Terima kasih ya sudah ikut gabungan malam hari ini. Terima kasih juga buat yang lainnya. Kita sambung lagi sapa-sapanya Fans Tegawa Merdeka. Kali ini ada Nang Angga dari Banjarsaren, Desa Nongan juga sudah bergabung. Terus ada juga Bapak Made Hendra di Tabanan sana. Kirim salam buat aku yang lagi maturan ke perguruan Mandala Suci. Siap, selamat bersembahyang ya. Terus ada juga Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi ikut monitor juga. Terima kasih banyak. Lalu ini ada Rebak Boy dari Desa Gulingan Mengui. Di Kamis Manis ini mau request lagunya Elo yang masih ada. Boleh, tapi ditunggu karena lagu Elonya masuk di himbauan malam. Jadi nanti bakal Tiara puterin, tapi mohon ditunggu dulu. Terima kasih ya. Terus ada Yansu juga, Banjar Buyutan Batu Bulan juga ikut monitor. Terima kasih Fanstia. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di program Anjang Sana Udara sampai nanti di jam 9. Masih ada 1 jam lagi. Jadi jangan beranjak kemana-mana, selalu dengerin di 97.7 FM ya. Plus buat para cowok-cowok juga, Tiara mau ingetin sekali lagi buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupakan konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanstia bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ya. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kamu tuh JFM, Gemah Merdeka, ngatain lagu yang juga sempat ngehits banget fans dia. Kita bikin romantis lagunya Malik and the Essentials juga sudah meluncur. Terima kasih fans dia untuk yang sudah request lagu ini, ada Bu Tu di seputaran Keboy Wasana. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Katanya kirim salam juga buat Bus Bawa, Yan Budi Arini, Mbak Deratna, Pak Cahya, Dayuratmini sama buat semuanya juga.
1: Bergandeng tangan, bermain angan yang
0: Bu Tu juga ngasih info, Tiara tahu penyiar Penguin yang meninggal. Iya, Tiara tadi pagi udah sempat denger infonya. Amoring Acintia ya. Kita doain ya teman-teman fans Gawang Merdeka, rekan kita juga kan sesama radio juga ya fans ya. Ada penyiar di Radio Penguin juga meninggal. Begitu, kita kirim doa-doa baik untuk beliau. Semoga semua rentetan kegiatannya pun berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, kita lanjut fans di Gawang Merdeka. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut komen-komen, yang sudah ikut request lagu juga. Kalau belum mengudara lagunya, sabar ya. Ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke? Kali ini ada Ari Astadi di seputaran Buahan Tabanan. Katanya mau request Peter Pan Semua Tentang Kita. Boleh, tapi ditunggu karena lagunya masuk di himbauan malam ya. Nanti akan mengudara di jam 9 sampai jam 10. Terus ada juga yang lainnya, Kakek Gema dari Tabanan Mandung, katanya selamat ulang tahun buat Dayuratmini dan terima kasih callingannya. Okay, terima kasih kembali. Kemudian juga ada siapa ini? Ngurah Santrana, Wewidangan Subak Baru ikut gabungan. Okay, terima kasih. Ada juga Sulatra dari Kebah Besakeh ikut bergabung juga. Katanya mau lagunya Nadif Basalamah yang Penjaga Hati. Boleh, lagunya langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia, Nadif Basalamah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, 7 FM, Gema Merdeka, ngetren gong mas pemayun. Dirimu sudah mengudara juga. Yeay, mengudara malam hari ini spesial buat yang sudah request juga. Ada Ayu Laksmi di daerah Tabanan yang sedang monitor. Terima kasih banyak sudah gabungan. Iya, salamnya katanya buat Gus Bawe, buat Ari Astadi, buat Edi Kintemani, sama buat semuanya juga. Oke, terima kasih sudah gabungan ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang masih monitor di 97.7 FM. Terima kasih banyak ya fans dia. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah mengudara di malam hari ini. Lanjut, ada semeton kita yang setia banget dengerin Gema Merdeka. Katanya dari tadi pagi sampai sekarang masih dengerin radio Gema Merdeka. Nggak dipindah-pindah channelnya, mantap. Terima kasih banyak. Ada Pak Mansyalin dari Penglumbaran Bangli. Katanya salamnya buat semua penggemar radio GM aja. Oke, terus mau lagunya Noah? Boleh, Tiara jadiin satu sama lagu yang tadi ya. Kan tadi sempat ada yang request Peter Pan tuh. Nah, mumpung sama yang nyanyinya, jadi nanti kita gabung aja. Nggak apa-apa ya. Mohon ditunggu, nanti akan meluncur pokoknya, oke? Okay? Terima kasih banyak fans dia. Kita lanjut lagi, ini ada ide bagus Widiantara dari Sidembundut Bangli. Lagunya pas band yang judulnya Aku Boleh, katanya untuk di himbauan malam. Betul, lagunya masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi fans Gema Merdeka ke single berikutnya, Tiara mau ingetin dulu tentang masalah sampah ya. Karena masalah sampah udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan atau minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan kita sebagai masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri ya. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Yuk kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Kemama.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren suara kayu bersama dengan Firsa Besari. Tak perlu ada senja, sudah mengudara juga. Yeay, semoga fansnya juga suka dengan singlenya ya. Terus kita lanjut juga, ada informasi penting lagi malam hari ini, khususnya buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, maka fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Jadi antara. Hey, kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Kali ini Tiara mau ajak fans dia ke Facebooknya Gema Merdeka Ngetren, karena di situ juga ramai banget yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikut komen-komen, untuk semuanya yang sudah memberikan jempol manisnya juga, terima kasih banyak. Ada semutan kita dari Kota Medan, Sumatera Utara yang juga sudah monitor. Ada Bobo Rahajeng Wengi gitu katanya, siap, terima kasih sudah ikut bergabung. Matur suksem memuali. Lanjut, ada Simo-Simo dari Lembean Kintemani, ada juga Yan Sutamo dari Kekeran Mengui, terus ada juga Morai Sukarti yang stay tune juga di seputaran Kerobokan sana, sama ada Pekak Podol dari Samplangan Gianyar.

0: bilang aku gak kamu
1: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM Demam Merdeka Hangat Trend Semenjak Ada Dirimu, versinya Hi-Fi bersama dengan Yofi Widianto.
1: Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
0: Oke, kita lanjut Vanistia. Kita masih di program Anjang Kesana Udara. Masih ada 15 menit lagi untuk dengerin lagu-lagu yang manis di program Anjang Kesana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Kayaknya masih ada beberapa single lagi nih Vanistia, mau masih ada waktu ya kan. Jadi nanti Tiara akan sambung lagi dengan single-single lainnya. Ingat kalau tahu sama lagunya jangan lupa ikut nyanyi biar makin happy. Oke, jadi seperti beraktivitas, mungkin ada teman-teman yang lagi gawe malam hari ini, yang mungkin lagi lembur, lagi shift malam, lagi kerja, sedang beraktivitas, atau mungkin sedang nyetir kan, lagi di mobil, lagi dalam perjalanan, atau buat kalian yang mungkin sedang antre BBM, karena biasanya beberapa SPBU pun sering dengerin radio, salah satunya juga di Radio Gema Merdeka. Jadi kalau kalian mungkin biar gak bosen kan ngantri BBM, yang kita tahu Pertalite masih jadi incaran, masih jadi primadona gitu kan, sampai berantrenya panjang banget sampai ke jalan gitu kan. Terus kalau malam-malam biasanya solar sih yang juga ikutan antre, tapi kalau solar kan udah dari lama ya, udah kayak gitu. Kalau udah mulai malam pasti itu kan pasti mereka akan antri-antri semuanya biar dapat solar. Kalau untuk yang motor-motor nih kan baru nih sekarang hype-nya, karena memang Pertalite nggak tahu kenapa gitu ya, kayaknya stoknya dikit atau gimana nggak ngerti deh, makanya sering terjadi kemacetan sedikit gitu kan, antriannya lumayan panjang sampai ke jalan. Jadi kita doain semoga nanti distribusi ke Bali pun lebih banyak mungkin ya, atau bagaimanalah kebijakan pemerintah yang menangani itu biar kita di Bali pun nggak krisis gitu kan kalau kita mau beli BBM, ya kan? Pokoknya buat kalian yang lagi antri, tetap sabar, tetap tenang, ya kan? Bisa ikut nyanyi aja lah. Ya kan? Daripada kita ngomel ngantrinya lama gitu kan, mending kalian ikut nyanyi aja sama Tiara. Oke? Terima kasih, pokoknya buat semuanya yang sedang beraktivitas, apapun itu aktivitas kalian, terima kasih sudah monitor, dan semoga kalian happy, semoga kalian suka juga dengan single-single yang sudah Tiara putarkan. Ya, kita lanjut, kalau gitu fans Gema Merdeka, Tiara udah siapin single berikutnya dari Budi Doremi yang judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi yang new versionnya, jadi kita dengerin sama-sama yuk.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97 07 FM Gema Merdeka, angkatan lagunya Raisa bersama dengan Afgan. Percayalah sudah mengudara juga malam hari ini. Dan gak kerasa juga fans ya, karena waktunya sudah hampir jam 9. Jadi kita tutup dulu program Anjang Sana Udaranya ya. Tapi tenang, abis ini kita masih bareng. Kita masih akan lanjut di program Himbuan Malam dari jam 9 sampai nanti di jam 10. Jadi jangan kemana-mana ya fans ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih tetap monitor di 97.7 FM. Jangan digeser channel radionya. Masih bareng Tiara sampai nanti di jam 10, oke? Okay?

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bareng Tiara, malam hari ini kita lanjut ya. Setelah tadi dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis di edisi Anjang Sana Udara, edisi Kamis Manis dan Romantis. Sekarang kita lanjut, seperti biasa jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal dengerin lagu-lagu yang semi lawas, lagu-lagu era tahun 2010 sampai 1990. Oke, terima kasih banyak untuk fans Gawa Merdeka yang sudah bergabung. Untuk Anda juga yang sudah request lagu di himbauan malam, mari kita dengarkan satu persatu lagu requestan Anda. Oke, kalau fans Gawa Merdeka pengen gabung, pengen request lagu, coba gabungan aja dulu ya kan. Coba tahu space-nya masih ada, mungkin ada deh satu lagu terakhir mungkin masih bisa. Jadi silakan aja gabungan langsung di sosial media kami ya. Kalau mau kirim-kirim salam juga masih bisa banget, nanti bakal Tiara calling-calling, jadi tenang aja ya. Terus buat yang mungkin dari tadi aku udah dengerin lo Tiara tapi belum di calling, sabar ya, pasti semuanya bakal Tiara calling-calling. Tenang aja, bersama Tiara semua happy, oke? Okay? Terima kasih fans Tia, kita langsung lanjut kalau gitu ya. Tadi lagu pertama sudah Dewi Gita yang judulnya Padamu. Sekarang kita lanjut requestan kedua, Mawar Merah dari miliknya Slank.

0: Sehat alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka Angkat Ranjangan Berhenti Mencintaiku. Lagunya Titi DJ juga sudah mengudara malam hari ini ya. Cakep, terima kasih untuk yang sudah request juga. Kita lanjut, mari kita calling-calling lagi fans Gema Merdeka. Tapi inget loh, buat kalian yang belum follow akun sosmednya GM, jangan lupa di follow ya, supaya fans dia gak ketinggalan sama info-info update kami. Bisa langsung di follow Instagram kami, Radio Gema Merdeka, TikTok Gema Merdeka Bali, oke? Terima kasih untuk yang sudah follow, yang sudah sering like, yang sudah sering komen-komen di Facebook juga. Terima kasih banyak. Buat yang belum silakan di follow ya. Lanjut, kita sapa-sapa lagi. Terima kasih banyak tetangga kita yang sudah monitor. Ada Pak Tutegek di Gandapura sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Terus ada juga Yan Parti Inspirasi dari Singapadu yang request Protonema. Kiranya boleh, semoga nanti waktunya pas ya. Kemudian ini ada juga semeton kita Gustut di Sempidi, katanya baru monitor, baru pulang dari Sangkep di Banjar. Siap, terima kasih sudah ikut bergabung juga. Selanjutnya yang di Facebook ada Aji Loyot yang ikut bergabung, ada juga Koming Suwerti dari Sibangkaje, kemudian ada Dewi Artini, semeton kita di Sesetan sana, terima kasih sudah ikut komen juga. Kemudian ada Nyoman Landung dari Pendasan Klungkung, ada Yan Lolet dari Selat Dude, terus ada juga Bujiru Soka di Padungan, ada juga Kade Hendra di Sanur, terus ada Gusi Gede dari Slemedek Barat, Mundeh Kauh, oke, terima kasih. Serta ada Mang Ditya juga dari Banjar Kauripan di Sedang Badung.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Darby, Gelora Asmara. Sudah mengudara juga malam hari ini ya. Termasuk ada Mbak Rai juga di Batu Kandik sana yang juga sudah request lagu ini. Jadi dua orang yang request lagunya Darby. Sudah mengudara ya. Semoga sudah didengar sama semuanya. Lanjut, fansnya gue mereka ada Putra di perempatan Rendang. Ikut gabungan juga malam hari ini. Sebenarnya request lagunya Ungu, cuma sayang banget ini lagu di himpunan malam udah full banget. Jadi besok bisa di request ulang lagu Ungunya ya. Mohon maaf banget, terima kasih sudah ikut bergabung. Oke, lanjut kita ke Facebook lagi. Ada Hendra di Sanur, terima kasih sudah bergabung. Ada Komang Riani dari Sanur Kaje, ini request Project Pop, Cintaku Berat di Ongkos. Boleh, ini dari tadi sudah request ya. Lagunya sudah Tiara siapin juga dari tadi, jadi tinggal menunggu waktu mengudara saja. Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Kadek Giri di Sanur, terima kasih. Ada juga Moloh Putu Parwati dari Pemogan, sudah ikut komen juga. Terus ada Putu Widiasi dari Payangan Gianyar. Ada juga Bu Yan Puspesari dari Bedoge Kelungkung. Oka Mulyarta di Padang Sambian. Terus ada juga Pak Egar di Angantake. Ada Ketut Kalpe di Suuk Beleleng. Ada Nang Oman dari Abian Base. Terus ada juga Nengah Sumariana. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen. Kita lanjut dulu ya lagu berikutnya. Nanti Tiara sambung lagi sapa-sapanya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Elo. Masih ada, sudah mengudara juga ya. Oke, okay, kita lanjut lagi sama-sama yang lainnya. Terima kasih Tumiam Virgo, warga kita di Medan sana juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Imade Sukarme atau Kakek Devan di Kabe-Kabe. Kemudian ada juga Bu Murniasih yang sudah ikut bergabung dari Glogor Pikat Dawan Klungkung. Lengkap, padat dan jelas. Ada Bu Yan Lasti juga dari Blayu Tabanan. Terus ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar, Dek Apong di Tegak Klungkung, Dede Mahes di Angan Tangke, Mok Miniasih di Luas Tabanan. Ada Ayu Gavender juga yang sudah ikut komen-komen. Satu lagi Made Parne dari Tabanan Margetuo ikut gabungan juga. Tetap jaya di udara katanya buat GM. Siap, terima kasih banyak doanya ya. Terima kasih juga buat fans Gawa Merdeka semuanya yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Semoga gak ada yang ketinggalan ya. Semoga semua sudah tiara calling-calling dan semoga semuanya happy.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren pas band yang judulnya Aku juga sudah meluncur malam hari ini. Gak berasa ya fans Gemah Merdeka, ternyata waktunya sudah hampir jam 10 malam. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya, untuk semua yang sudah bergabung, untuk semua yang sudah mendengarkan dimanapun kalian berada, untuk semua yang sudah request lagu, kirim-kirim salam, komen-komen, yang gue ngasih like juga. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banyak. Semoga terhibur, semoga happy ya malam hari ini ditemenin sama Tiara. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 10 akan dilanjut ada program musik di keheningan malam. Anda akan diajak bernostalgia lagi, makin bernostalgia sampai nanti di jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya ya fansia. Tiara izin pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Semangat beraktivitas untuk yang masih gawe, untuk yang masih lembur malam hari ini. Dan selamat istirahat juga untuk Anda yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini. Ketemu lagi besok ya fansia. Bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke mata air alami yang ada di dalam area pura, yuk meluncur ke Taman Air Tirta Empul. Lokasinya ada di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Di sini kita bisa melihat mata air alami yang besar dan juga jernih loh. Air di kolamnya itu juga berasal dari mata air murni dalam tanah yang tidak pernah kering. Bahkan ada yang bilang ini adalah air paling suci di Bali. Oh iya, karena tanaman air ini ada di dalam area pura, maka kita juga bisa langsung melakukan ritual melukat juga loh. Jadi sekalian jalan-jalan spiritual.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Sugi Borneo, grup musik folklore asal Semarang yang terbentuk pada tahun 2019. Band ini berhasil mencuri perhatian kancah musik nasional lewat perpaduan unik antara musik pop rock berbalut aransemen etnik Indonesia yang menenangkan dan juga estetis. Nama Sugi Borneo semakin melejit dan dikenal luas lewat mega hits Asma Librasi yang viral dan memikat jutaan pendengar, serta lagu-lagu hits lainnya seperti Samsara, Semanjana, dan juga Raksa. Dengan lirik yang kaya akan diksi bahasa Indonesia puitis dan bahasa Jawa, balutan petikan gitar akustik yang khas serta sentuhan bernuansa kearifan lokal Jawa dan Kalimantan, Sugi Borneo menjadi salah satu grup musik indie yang memiliki identitas visual dan musikalitas yang memikat di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Tradisi Tiwah atau Tiwah Lale, dikenal juga Magah Salumpuk Liau Uluh Matei, adalah upacara kematian dalam agama Kaharingan yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju, subsuku Dayak lainnya di Kalimantan yang masih menganut agama Kaharingan, khususnya di Kalimantan Tengah. Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang kekal abadi, yaitu Lewu Tatau Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia Kamalesu, UHT, Lewu Tatau Habaras Bulau, Habusung Hintan, Hakarangan Lamiang atau Lewu Liau yang letaknya di langit ketujuh. Upacara tiwah diperlakukan kepada orang atau anggota keluarga yang telah lama meninggal dan sudah lama dikubur dengan usia makam bisa 7-10 tahun lamanya, karena yang diperlukan dalam ritual tiwah adalah tulang belulang orang yang telah meninggal. Setelah menunggu untuk waktu yang lama, barulah makamnya bisa digali dan kemudian dilakukan berbagai ritual, dan terakhir tulang belulang tersebut akan diletakkan ke dalam sandung atau pambak. Upacara tiwah sendiri merupakan upacara sakral terbesar dalam agama Kaharingan, sama halnya dengan Dalok, Mia, Ijambe, Wara, dan Kuangkei. Hal ini dikarenakan upacara tiwah melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama.

Ketemu lagi pastinya pagi hari ini ya. Gus Aldi sudah siap hadir mengajak Anda jobar lagi. Kita bikin suasana pagi jadi semakin bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Dewi Amur Serabi Anget. Waduh, pagi-pagi sudah dengerin soal makanan. Jadi semakin lapar ini ya penyiarnya pagi-pagi ini ya. Kalau sudah dengerin, apalagi kalau makanan yang anget-anget gitu ya, pas banget nih kita jadikan sarapan ya pagi ini, pagi yang lumayan dingin juga ya. Terima kasih buat fans setia mereka yang sudah ikutan bergabung ya, yang sudah request lagu dari Dewi Amur Serabi Anget. Kita bikin suasana pagi jadi lebih anget lagi ya dengan ikutan jobar pastinya di Kopi Dangdut ya. Yang sudah request lagu di awal-awal ya, lagunya sudah langsung diputar, pastinya merasa lebih anget lagi kan ya. Nah, buat fans setia mereka yang masih merasa kedinginan, ayo ikutan jobar aja di sini ya biar lebih anget lagi. Fans setia mereka bisa jobar dengan lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix juga boleh ya, sesuai dengan kesukaan Anda. Bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Can I have your attention please?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nisa Fauzia. Ayo sayang culik aku dong. Kita culik siapa saja pagi ini. Kita culik dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Yang sudah bergabung ada Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Erna. Ibu Erna mau request lagu judulnya Ayo Sayang Culik Aku Dong. Sudah langsung mengedara Bu Erna ya. Ini Gus Aldi yang sudah menculik Bu Erna ini pagi ini ya. Oke, Bu Erna yang ada di mana ini? Wah, tidak ada alamatnya ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah ikutan bergabung ya. Terima kasih Bu Erna. Kemudian yang sudah bergabung juga ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat kru Yoyo Melingsar yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingsar seluruh Bali yang lagi kompak ikutan Jobar semuanya. Oke, lagunya Ayunia Pramesti, Sirgo Banggo Sir, sudah langsung mengudara tadi ya buat kru Yoyo Melingsar yang sudah bergabung di awal-awal ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Bu Ketut Rido yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Yang sudah request lagu dari Jirayut ya, Rindu Luar Biasa. Ini rindunya sama siapa ini ceritanya? Yaudah, mungkin sama orang yang sudah lama gak ketemu ini ya. Ya pasti memang ini bikin rindu juga ya. Yaudah langsung saja ya, satu lagu dari Jirayut, Rindu Luar Biasa.

0: dek. Nah, kini nyaman lari dek.
1: Nah, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggain di kapal pesiar yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door nih dek. Lagi.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
2: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Gemar, gemar,
8: gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Larissa Kentring, ABG Palsu. Tapi kalau akun Instagramnya Gema Merdeka, ini asli ya, bukan palsu. Jadi buat fans setia Gema Merdeka yang belum follow, silakan bisa di follow dari sekarang ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oke, sekali lagi ya, nama Instagramnya Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: diduga tabung gas bocor, warung bakso terbakar. Kebakaran melahap sebuah warung bakso di Jalan Merdeka, Banjar Petak, Kelurahan Babalang, Bangli, akibat semburan gas yang menyambar kompor menyala. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: aku gak akan pernah. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kamel Petir. Aku gak bisa, tapi kalau pengen menjadi lelaki full power, pengen tubuh tetap fit, pastinya bisa ya, bisa banget malahan Ivan Setia. Caranya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset, dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Denias, Cintaku Tergusur. Waduh, jangan sampai nanti kita malah tergusur sama banjir ya, gara-gara kebiasaan kita yang suka membuang sampah sembarangan. Terus pas musim hujan ya, sampah plastik jadi menyumbat semua aliran air ya. Terus terjadi banjir di mana-mana. Kita pun juga jadi tergusur karena banjir ya. Jangan sampai deh ya, serem deh ya kalau sudah seperti ini nih Vanstia ya. Jangan sampai kejadian yang beberapa tahun yang lalu terulang kembali nih Vanstia ya. Untuk itu masih ada waktu ya untuk bersih-bersih dari sampah ya, terutama sampah plastik nih Vanstia. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Farel Prayoga. Ini suaranya imut-imut. Ya memang Farel Prayoga anak kecil ya, pintar juga nyanyi dangdut ya. Farel Prayoga Ojo Dibandingke sudah di request oleh Cok Gus Permana yang ada di Sukawati. Terima kasih Cok Gus Permana sudah bergabung ya. Oke, selain Cok Gus Permana, kita sapa juga Bu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik. Terima kasih Bu Rai sudah bergabung. Lagunya Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Setelah Jumpa Pertama, sudah langsung mengudara ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, kemudian ada Osi sama Intan juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada yang baru bangun ini ya. Yang baru bangun ada Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot. Terima kasih sudah bergabung buat Gro ya. Belum terlambat kok, masih bisa ya kalau mau request ya. Terima kasih Gro sudah bergabung di WhatsApp. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen. Kemudian ada Bu Yeyen. Ada Bu Tetsumi, Bu Madeasih sama Deta juga ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Kompak satu keluarga ikutan jobar ya. Oke, selain itu juga kita sapa Pak Wayan Suki. Pak Wayan Suki yang ada di Jalan Sulatri Banjar Kahan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Kemudian kita sapa juga yang lainnya, ada Metode D atau Metode Badung yang ada di Belah Batu Gianyar. Ada juga Dadong Dima yang ada di Batu Yang, Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Buat fansnya yang belum bergabung, masih ada waktu 17 menit lagi ya, sampai jam 7 pagi. Oke, yang sudah request lagu dari Rido Roma featuring Sonetu Band, Penyakit Cinta, langsung saja ya.

97,3 Merdeka Ngeteran dari Rido Roma featuring Sonetu Band, Penyakit Cinta. Jangan sampai penyakit kita di masa muda ya. Penyakit di masa muda malah menjadi penyakit juga di masa depan, Ivan Setia. Semakin parah malahan ya. Nah, penyakit kita di masa muda ya biasanya sih sering minum minuman keras, kemudian merokok, apalagi sampai berurusan dengan narkoba. Waduh, serem ya kalau sudah seperti ini ya. Tapi masih ada waktu ya untuk memperbaiki masa depan kita nih, Van Setia. Mumpung umurnya juga masih muda ya, kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal yang positif. Jauhi ketiga benda tersebut ya. Selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini pastinya penting banget ya buat anak-anak muda, terutama buat generasi berencana nih, Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Egita Amor. Apa sih maumu? Kita semua pastinya pengen tubuh kita selalu fit ya, selalu sehat, dan pengen menjadi lelaki full power juga. Mau dong ya kalau sudah seperti ini ya? Pastinya mau banget ya. Caranya gampang, dengan minum Vitalik pastinya Anda bisa mendapatkan semuanya nih Van Setia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, setelah minum Vitalik, waktunya kita kerja lagi ya dengan penuh semangat pastinya. Selain itu, Van Setia Goreka juga bakal dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirawa jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Terima kasih buat Van Setia semuanya yang sudah ikutan Jobar ya dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Pagi ini luar biasa ya. Pagi kalau sudah kopi dangdut pasti ramai banget yang bergabung ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa, mohon maaf Van Setia ya. Besok Gus Aldi bakalan sapa lagi ya. Gus Aldi setiap hari kok ya hadir di program Kopi Dangdut. Nanti sore Van Setia juga bisa ikutan Jobar lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Selamat memulai beraktivitas dan tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fansti ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Selama 2 jam dengerin lagu-lagu pop Indonesia dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi ya. Jadi untuk fans Gawa Mereka yang mau gabungan pagi hari ini, yang pengen request lagu biar makin happy, biar makin semangat hari Jumatnya, ya kan, di edisi hari ini tanggal 11 September 2026, cus, bisa gabungan langsung di sosial media kami. Seperti biasa ya, bisa gabung di WhatsApp 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nan jauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu tuh FM Gema Merdeka yang ngantarin lagunya Kahitna yang judulnya Cantik juga sudah meluncur di pagi hari ini. Semangat pagi buat kita semuanya, fans Gema Merdeka. Have a nice day tentunya di edisi hari Jumat ini. Gak kerasa ya, ternyata sudah hari Jumat aja. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah monitor juga pagi hari ini. Mungkin sembari beraktivitas, mungkin pagi hari ini sudah gawe ya kan, atau mungkin masih prepare, ingat cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan. Terus mungkin ada yang sudah dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya. Atau buat fans Gema Merdeka mungkin masih di rumah, masih masak sarapan dulu mumpung masih ada waktu, silahkan selamat masak ya. Tapi kalau mungkin ngerasa waktunya udah aduh cepet-cepet nih Tiara, gak sempet sarapan, kayaknya kalian nanti di pinggir jalan kalau ada dagang nasi gitu ya, apalagi nasi kuning, mungkin kalian bisa mampir dulu sebentar ya kan, dibungkus nanti sampai tempat tujuan baru dimakan. Yang penting bisa sarapan aja, karena sarapan itu penting loh fans Tia. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Selamat pagi, pokoknya buat kita semuanya, apapun itu aktivitas kita hari ini, doa yang terbaik ya fans Tia, semoga berjalan dengan lancar, oke? Okay? Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah bergabung, yang sudah request lagu ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Kita dengerin dulu lagunya Keisha, Lefronka.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97,7 Kamal 7 FM Gema Merdeka yang akan selalu menjagamu. Ini satu single dari miliknya Niji. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Lagunya sudah meluncur ya. Kemudian setelah ini ada lagu requestan lagi. Fanstia ya, ada yang minta Harus Bahagia, lagunya Yura Yunita. Boleh dong, bentar lagi akan Tiara puterin ya. Buat yang lainnya, kalau kalian lagi atensi, kalau kalian lagi monitor, lagi dengerin, kalau kalian pengen request lagu juga, lagu-lagu favorit kalian, boleh ya. Langsung aja gabungan di social media, kami bisa di WhatsApp atau di Facebooknya Gema Merdeka Ngetrend. Oke, kemudian fans Gema Merdeka di program Tirama ini pun juga akan ada informasi penting sekaligus informasi atau berita terkini juga. Jadi kita mulai langsung ya. Kali ini informasi penting dulu buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang. Merdeka.

Kamu tuh Javam, Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur lagunya Fatur dan juga Nadila. Aku lakukan semua untukmu. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya, fans dia. Abis ini ada lagu requestan lagi. Ada yang minta lagu Kasmaran, lagunya Jazz, fans dia. Tunggu bentar ya. Hati-hati di jalan untuk fans Gema Merdeka yang lagi dengerin di mobil, atau mungkin dengerin di rumah, di toko, di warung, atau mungkin lagi di pasar. Ada pedagang yang mungkin lagi sambil dengerin radio Gema juga. Hai, selamat berbelanja semuanya. Pokoknya selamat beraktivitas, apapun itu aktivitas kita di pagi hari ini ya. Nah, kita lanjut, fans dia. Ada informasi lagi pagi hari ini soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Kita lanjut, fans Gema Merdeka. Siapa yang kemarin ini tuh sempat nonton pertandingan sepak bola Bali United, fans Gema Merdeka. Kemarin sempat agak tricky juga ya, karena ternyata ada oknum yang bawa petasan, fans Gema Merdeka ya. Dan ternyata usut punya usut, panitia pelaksana Bali United bersama dengan pihak kepolisian sudah melakukan investigasi terkait insiden penyalaan petasan waktu laga pembuka Liga Super 2026-2027 antara Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta, fans dia. Habis itu mereka langsung ngecek CCTV lah, pokoknya dicek semuanya, dilakukan penelusuran semuanya, dan akhirnya identitas terduga pelaku disebut telah berhasil dikantongi oleh panitia pelaksana. Nah, akibat insiden yang terjadi di menit ke-82 itu bikin Bali United dijatuhi sanksi denda sebesar 60 juta oleh Komite Disiplin PSSI, fans Gema Merdeka. Karena kan emang dari dulu tuh emang gak boleh ya, kita gak boleh bawa petasan ke dalam stadion kayak gitu loh. Cuman karena ada oknum ini yang bikin Bali United tuh kena sanksi akhirnya, fans Gema Merdeka. Terus panitia pelaksana juga menghimbau untuk seluruh supporter supaya mendukung Bali United secara bijak, karena aksi petasan itu merugikan klub dan berpotensi menimbulkan sanksi yang lebih berat. Sampai sekarang pun Panpel itu masih memberikan kesempatan kepada si oknum ini yang datanya, yang fotonya itu sudah dikantongi, bahkan sudah nyebar juga di sosial media. Jadi panitia itu masih memberikan kesempatan supaya si dia ini bisa datang langsung, klarifikasi langsung dan menunjukkan itikad baiknya. Nah loh, jangan gitu ya fans Gema Merdeka. Kalau mau nonton bola, datang aja, datang nonton euforia sama teman-teman, video ini udah gitu aja, nggak usah aneh-aneh, oke?

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu waktu JFM Gemah Merdeka, ngetren fansnya Gemah Merdeka. Lagunya JKT48 ya, sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Setelah ini ada lagunya Sam Loco yang Santai Saja, sebentar lagi akan mengudara, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Siapa punya informasi penting lagi pagi hari ini untuk fansnya Gemah Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia, melalui divisi Easy Career Center, Anda bisa mewujudkan mimpi Anda untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru, tentu dengan bimbingan dan instruktur bersertifikasi nasional dan internasional. Anda bisa merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang juga nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, fans day bisa langsung follow Instagram Elizabeth_international atau bisa mengunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, pilihlah aku. Lagu dari miliknya Krisdayanti juga sudah meluncur. Okay, next, Tiara mau ingetin lagi sekali lagi buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Terus ada juga kemasan yang extra full power, harganya Rp168.000 itu udah dapat 3 saset fans Tia. Tapi ingat, kalau mau konsumsi Vitalik cukup dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya, jangan berlebihan, oke? Terus beli Vitaliknya di mana Tiara? Nah, kalian bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Okay, fans Gawang Merdeka gak kerasa, bentar lagi udah jam 8 pagi. Otomatis nanti kita akan masuk di session yang kedua di jam 8 sampai jam 9. Dan kita akan bahas informasi spesial juga. Karena sekarang adalah hari Jumat, otomatis kita akan bahas soal tradisi, adat istiadat Pulau Bali. Pokoknya hal-hal unik soal Bali yang akan kita bahas di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi.

0: dari CK ke mana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
1: Jangan pusing-pusing.
0: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi saja.
2: Kecil.